0: İbay Akash Fani Mokokchong, FN band frequency Noklangal, 2 MHz no sangdungar. Tama sa ajak tangi, anukuta jung salamapaner, asir, tang ibang mapang nung, tana anukuta biyong lan anitsa sushi, malungtang tsa shino ka angashitza.
1: Ethiopia, shi no no asir. She by Angazgar by Sayur. He who learns teaches. Angazgpaya a jagaki tashi tamedit pa arinsa tamadangbo mas. Tangar dana idamji lamsa tapsa tamalir. Kudang nai langa chung chunga angaditer nai uda pa nungidang aji tangar den lamsa dabur asir. Ipa maji tangara dana nai angazuk bajaki indakzer. Sayu bajaki naindang tangadat baja anutali inshir asir ipa maji kati kadang sayuwa yem kung adama terin lukpener arur. Ni sung ajakit nong lamsadab zilangka sindi kabu lir. Udati la kadang ama pilama liaka. Kudang nai medet pa ji lamsa dabur, itang ji nai alimanong de medet pa asir shi sa zi aren zi dama shilam tu lu akir. Tanabu nai ke ji sa angazka aka ken pilam tangang asir ipa ji lamsa dab zi dama lamang ka pusyang. Uda u nong Mapa ki masira na tati shiza ki lamsa da pa changadang ren lokpa ajak ji ren dakzer.
0: Asunuki malungtang tsa shinu wang ashiku tang asunukten tana kiaw tsa sinu yamay zinga mat dakzer. Tanit akuminit pungunu beats of hearts nu wang ashitza. Tenet aku minit macam puno, kui manungi asli itu usang, nak kamis asli English nuyuk pangasitza. Tenet aku minit semer puno, Western music pangasitza. Ti aku nung, dari nungi Hindi asli English nung, lirik usang yuk pangasitza. Ti aku desarang nung, Shillong nungi North East usang yuk pangasitza. Ti aku minit liar nung, umakat menasisis nung pangasitza. Tuku aku minit ter nung, facts and fans nung pangasitza. Tuku aku minit ter puno, a song that inspires pangasitza. Tuku aku minit metsenong, my state, my pride angasitza. Tuku aku minit metserpungunong, anamaliba unuk angasitza. Tuku aku tesarang nong, tanasang imenong atemba auken angasitza. Teraku nong, Mumbai nongi, vivid palates niyuk pangasitza. Anaku nong, delinungi English asa Hindi nong, linuk usang yuk pangasitza. Anaku tesarang nong, Mumbai nongi, vivid palates niyuk pangasitza. Asa pizaku nong, mezumpupa transmission shibangtza. Manani, Tanawa transmissions no yamayalitza, Tanawa transmission, Bezako de Sadamo Labutza, Bezako minit smirpuno, Outa to the book nangashitza, Pungwakuno, the certums no ashitza, Pungwako de Sadamo, Kuimanui, Aosang assertion of Palala Yupangashitza, Trokakuno, local talent angashitza, Trokako minit mitsino, Mirika Hanis no angashitza, Trokako minit mitsirpuno, Sayaka angashitza, Throk aku minit liar nong, yam tak liar seno angasitza. Tenet aku minit ter nong, kui manongi. Asin nit susan, nagamis asu English nong yu pangasitza. Tenet aku tesarang nong, Western music angasitza. Ti aku nong, nagata cita buku angasitza. Ti aku minit liar pung nong, deli nongi Hindi asu English nong, linuk usang yu pangasitza. Tuku aku minit ter pung nong, deli.

Akitang, asa nawar lomba tanah leh cuti nok, dasar dayner kalian tu, asal bayar tempat kena jangan, asal nak gay, utzgar angkat sate, kenci amai, we lomba tanah jangan, oh cagi songkem.

Uru alurur, iba kenya, alu mumbu macungkem takuk sa tulu acurur, iba takuk sa tulu acurur, jasya atembak kenlir.